0: ka, kampa kami tula, anyang. Oh, sumay.
1: Oh, anyang pinan mun ma oy ngao pao.
0: Anya kao khun.
1: Oh, walang ba phot leng nia ka, pinan mun siang pep le khaem kampa. An, sawasdee ka pinan. Khom kham pong kham pao, kham pao kham pong, na pao na mong to kham pong kham pao krap.
2: เจ้าเขา2 คนนะจะมาขอเตียนปู่จ้า